Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setrekeng sa lebitso le fane ha habo ba tlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlana selwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke rekeng St Martin's Cathedral kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla